Niku wau mahabbah sing nukulake unsu. Insya Allah pertemuan akad datang nerangaken mahabbah ingkang nukulake ridho. Pertama wingi mahabbah yang menimbulkan syauq. Niku wau mahabbah yang menimbulkan unsu. Insya Allah akan datang mahabbah yang menimbulkan ridho, ridho bihukmillah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sangha, Sangha Mandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu

0: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, saya akan segera mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jombang, DPRD Kabupaten Jombang, yang sekarang ini akan sedang berlangsung, disiarkan secara langsung dari gedung DPRD Kabupaten Jombang. Untuk Anda semuanya, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Di kanal digital, akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Jombang beserta dengan segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang, staf ahli bupati, asisten tenaga ahli bupati, segenap pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang, Camat se-Kabupaten Jombang, seluruh Direktur BUMD, beserta Kepala Pimpinan Instansi Vertikal yang hadir, yang kami hormati rekan-rekan media, seluruh tamu undangan, serta pendengar Radio Suara Jombang dimanapun Anda berada. Ungkapan rasa syukur mari kita agungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat sehat yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir untuk mengikuti serangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada ketua untuk memimpin jalannya sidang paripurna.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Yang terhormat Saudara Bupati Jombang, Abah Warsubi SH MSI. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Jombang Haji Gus Salmanuddin Yazid SAG MPD. Yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Saudara Komandan Distrik Militer 0814 Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Kepala Kepolisian Resor Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Komandan Satuan Radar 405 Peloso Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Jombang. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten, para OPD, Direktur BUMD, Direktur Bank Jombang, Camat se Kabupaten Jombang, para tenaga ahli Bupati Jombang dan para tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Jombang. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan serta undangan sekalian dan para pendengar radio Suara Jombang dimanapun berada. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga di ruangan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami sampaikan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna ini. Pimpinan serta anggota DPRD, hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2026. Sebelum rapat paripurna pada hari ini dibuka, saya persilahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan daftar kehadiran anggota DPRD yang sudah menandatangani daftar hadir. Kepada Bapak Danang Praptoko STMT, dipersilahkan.
4: Terima kasih, Pak Ketua. Izin menyampaikan laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2026. Jumlah anggota DPRD 50 orang, yang menandatangani daftar hadir 40 orang, yang tidak menandatangani daftar hadir 10 orang, yang terdiri dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa lengkap, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 orang, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya lengkap, fraksi Partai Demokrat 2 orang, fraksi Partai Golongan Karya lengkap, fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang, fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasdem 3 orang. Terima kasih.
3: Terima kasih. Menurut laporan, dari 50 orang anggota DPRD telah hadir dan menandatangani sebanyak 40 orang anggota. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Jombang nomor 1 tahun 2024 pasal 105 ayat 1C dinyatakan quorum telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian nota penjelasan Bupati Jombang tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2026 yang akan disampaikan oleh Abah Bupati Abah Warsubi, dipersilahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Saya hormati Wakil Bupati Jombang Kuslamanuddin. Saya hormati Ketua Wakil Ketua atas genap anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jombang. Saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Jombang, Kepala Kepolisian Jombang atau mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau mewakili, Komandan Kodim 081 Jombang atau mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau mewakili, Komandan Satuan Radar 45 Jombang atau mewakili. Saya hormati Staf Ahli Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat, dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Menghormati tenaga refraksi, wartawan, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hidang paripurna penyampaian nota penjelasan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dalam keadaan sihat walafiat. Salawat dan salam serta curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dengan dari beliau di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara ketua, wakil ketua, dan anggota dewan yang terhormat, saat ini kita sedang dihadapkan dengan berbagai dinamika baik di tingkat nasional maupun global yang mengundang banyak ketidakpastian. Di sisi lain, masyarakat pun senantiasa mencermati berbagai kebijakan pemerintah mulai dari kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan hingga perlindungan terhadap kelompok rentan sehingga kebijakan fiskal dan moneter Indonesia sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Jombang. Menjawab hal tersebut, pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadaan bagi masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah adalah amanah yang harus kembali kepada masyarakat dan dirasakan manfaatnya dalam bentuk kesejahteraan yang nyata. Berdasarkan perkembangan asumsi-asumsi penting, baik makroekonomi, kinerja tahun berjalan, serta penerimaan daerah maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pemerintah Kabupaten Jombang telah menyusun rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dengan mengacu pada perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2026 yang telah kita sepakati bersama. Langkah awal dalam proses penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dimulai dengan menentukan perubahan kebijakan, strategi, prioritas program, serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Jombang tahun 2026 mengusung tema penguatan pondasi transformasi bidang strategis dengan prioritas pembangunan yaitu 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2. Peningkatan kemandirian desa serta kehidupan masyarakat yang harmonis, 3. Penguatan tata kelola pemerintahan, dan 4. Peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi sarana komunikasi pengalokasian prioritas pembangunan pemerintah daerah kepada masyarakat. Komponen dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan yang terhormat, berdasarkan kebijakan pendapat yang telah dirumuskan pada dokumen kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2006, maka pendapatan daerah pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2006 ditargetkan sebesar 2.536.284.326.327.27 dengan uraian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah PAD, pendapatan daerah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2006 diproyeksikan sebesar 761.294.667.648.51 rupiah. Dari semula sebesar 749.063.992.340 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 12.230.675.308.51 rupiah atau naik 1.63% dengan uraian sebagai berikut. A. Pajak daerah sebesar 286.997.757.200 rupiah dari semula sebesar 200.446.000.000 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 15.448.242.800 rupiah. B. Petro Jaya sebesar 455.953.788.193.91 rupiah dari semula sebesar 428.047.460.136 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 27.906.372.057.81 rupiah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 12.669.389.648.38 rupiah dari semula sebesar 10.248.631.299 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 2.420.758.350.38 rupiah. Dan D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 5.673.732.605.32 rupiah dari semula sebesar 8.321.944.905 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 2.648.212.299.68 rupiah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Gus Wabub. Terima kasih. Izinul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jombang yang saya banggakan, dua pendapatan transfer. Pendapatan transfer dari pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar 1.783.989.658.651.76 rupiah dari semula sebesar 1.928.450.438.100 rupiah yang mengalami penurunan sebesar 154.460.779.448.24 rupiah atau turun 8.01% dengan uraian sebagai berikut. A. Pendapatan transfer dan pemerintah pusat sebesar 1.632.534.475.551.76 rupiah dari semula sebesar 1.793.429.371.000 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 160.894.895.448.24 rupiah. Dan B. Pendapatan transfer antar daerah sebesar 141.455.183.100 rupiah dari semula sebesar 135.021.067.100 atau mengalami peningkatan sebesar 6.334.116.000. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1 miliar dari semula tidak ada alokasi. Saudara Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya yang kedua, belanja daerah. Perencanaan belanja daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2026 dilakukan dengan selalu memprioritaskan belanja penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas belanja daerah dengan lebih meningkatkan disiplin dan strategi belanja daerah, meningkatkan kapasitas SDM, melakukan penguatan pengawasan internal serta mengarahkan transfer keuangan ke daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Jombang juga selalu menerapkan prinsip spending better dalam mengalokasikan belanja untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas dengan memperhatikan prioritas daerah. Mendasar pada kebijakan belanja yang telah ditetapkan, maka belanja daerah pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar 2.868.658.398.390.390.793.70 yang terdiri dari 1. Belanja operasi. Belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 151.445.879.970.90 dari semula sebesar 2.070.798.406.600.21 menjadi sebesar 2.222.244.286.571.11. 2. Belanja modal. Belanja modal mengalami kenaikan sebesar 39.679.652.127.36 dari semula sebesar 168.798.379.371.53 menjadi sebesar 208.478.331.498.89. 3. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar 242.446.760.80 dari semula sebesar 9.186.573.534.50 menjadi sebesar 8.944.126.873.70. Belanja transfer. Belanja transfer mengalami penurunan sebesar 131.482.330.422 dari semula sebesar 560.474.275.872 menjadi sebesar 428.991.945.450. Komponen ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran akibat transaksi keuangan. Pembiayaan Kabupaten Jombang pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun anggaran 2025 yakni sebesar 332.374.064.093.43 dari semula 131.443.205.308.24. Pembiayaan tersebut termasuk dalam komponen penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran senilai 332.374.664.043.43 sehingga rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026 tetap pada kesimpulan belen. Saudara Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Dewan yang terhormat, demikian nota penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai dan meridhai setiap usaha kita untuk menjadikan Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Jombang Abah Haji Warsubi.
3: Demikian tadi penyampaian nota penjelasan Bupati Jombang tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2026 disampaikan. Terima kasih. Yang terhormat Saudara Bupati Jombang, Wakil Bupati Jombang, Saudara Forkopimda, pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati dan para pendengar radio Suara Jombang dimanapun berada. Dengan demikian, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang pada hari ini kita akhiri. Sidang paripurna secara resmi saya nyatakan ditutup. Perkenankanlah kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin sekalian serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama sidang berlangsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ketua. Dengan demikian maka lengkap sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang pada siang hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan di ruang rapat paripurna. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di kanal digital, akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
8: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan

0: Radio Suara Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Kata inspirasi hari ini.
0: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak

pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: gonna shoot you.
1: Yeah. Yeah. Halloween. Taliban.
2: Taliban. Radio.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inggih, sugeng siang para pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamidhanget suara Jombang. Siang menika kados biasanipun nggih wonten ing acara kemarem pancen gawe ati ayam tur tantrem. Nggih, ngantos mangke jam 3 sonten. Langgam Jawi campur sari saged panjenengan request mangke wonten jalur telepon 87 1 7. Inggih saged wonten jalur WhatsApp. Inggih sameneika wonten ingkang derek jalur telepon sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Gayeng marem.
1: Gayeng marem panjen gawe ati ayam tutu.
0: Nggih matur suwun Mbak Ani. Pripun kula lumayan pegel mari ngontel.
1: Tumben melo.
0: Nggih kula wau nderek ketemu Pak Sukardi.
1: Hadiah apa?
0: Hadiahnya adalah sekian dan terima kasih. Tiwas tiwas dienteni lah kok gak oleh. Padahal aku iku nyekel piro ya, Mbak? Nyekel kupon 7.
1: 7.
0: Gak ono sing metu.
1: Nanti.
0: Pak Sukardi nyeker 2 kupon, nggih mboten angsal.
1: Nase.
0: Ya, belum beruntung.
1: Iya.
0: Nggih pun. Jenengan sehat, Mbak Ani?
1: Jenengan nyambangi ta?
0: Loh, piye-piye?
1: Jenengan nyambangi ta?
0: Jenengan nyambangi. Iya, kok tak gawakno kanca sak Kominfo.
1: Temen ta?
0: Nyambangi Mbak Ani. Disuguhi kelengkeng lu ala boleh iling almarhum ngene iki rek. Senenge kelengkeng. Senengane kelengkeng Bandungan. Wala. Oh ala. Piye ngene iki?
1: Wis sama dhewe kok nyebut
0: to. Lho gak karo lah boleh elinge.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Lagune.
0: Nggih pun lagune napa jenengan? Apa?
1: Apa?
0: Apa kok?
1: Pelampiasan.
0: Oh, pelampiasan.
1: Ikan.
0: Ya wes, duh pelampiasan. Mang judule ku eling ae.
1: Niken ae.
0: Sapa ya? Saya aku duwe pelampiasan selain niken. Si pelampiasan. Oh, nek pelampiasan sini kan gak duwe Mbak. Enek Lala Atila. En apa-apa?
1: Mang
0: lumak. Mang judule iku eling ae judule. Teko niken, yo bener. Masuk karo suarane niken.
1: Iku pelampiasan ae.
0: Iki pelampiasan gone Lala.
1: Ya
0: wis, oke.
1: Sedaya mawon.
0: Sedaya mawon nggih, Mbak Ani matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih matur nuwun Mbak Ani. Wingking pun Mbak Ani sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Injih, gayeng marem. Waalaikumsalam.
2: Pancen gawe ati ayo tur.
0: Matur nuwun Pak JJ. Sehat Pak JJ.
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Sehat nggih, alhamdulillah.
2: Ayo.
0: Napa?
2: Mbak Proso kan.
0: Mbak Ani nggih pripun?
2: Mau sakit to.
0: Lah nggih gak wani lah nek Mas Ari ambek Mbak Ani dawet di peti disentak.
2: Boten suatu lagu
0: ni kau. Nopo lagu nopo.
2: Lo boten
0: masak. Nopo.
2: Mbak Ani kalau.
0: Ngee.
2: Ilingo.
0: Oh niku judule ngee tanglet judule ilingai.
2: Ngee.
0: Oh ngee temeri kila boten namine ni kan salindri. Ngee.
2: Masati
0: yo apal-apal. Suarane
2: sopo. Nggih. Suara aku masih gak watu kok gak anu.
0: Nggih apal. Pak Jono monggo mangkin napa langgame.
2: Napa?
0: Napa?
2: Ngelangut ya, Mas.
0: Napa?
2: Ngelangut.
0: Ngelangut.
2: Ngelangut.
0: Ngelangut.
2: Nandasari.
0: Ngelangut Nandasari. Kense kense.
2: Yo mak wow, niku sampun
0: mas. Nanda Sario nggih sampun. Nggih.
2: Kalau lagu sing anu mesti terekam ten mriku.
0: Terupdate pokoke. Nggih, sampun semat ya monggo atur sap pambiyakonipun.
2: Pilih lagu-lagu sing sekecoh sanget.
0: Nggih, saged dok, saged damel goyang.
2: Nggih. Salam malih nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Mas Mbak Ani kula.
0: Nggih.
2: Terus ploso sing
0: plos.
2: Mbak Ani ki mawon nggih.
0: Nggih, ploso Mbak Ani sian, sinten sian nggih. Wonten kok tapi kula supe. Mas Bo, oh Mas Bobi niku kabo sih. Mas Bobi.
2: Bu Wiwi.
0: Nggih, Bu Wiwi kesampean.
2: Suaminya mama mama Yeti niku.
0: Oh, sinten niku
2: Babreng.
0: Apa Sanes. Aduh sinten sih kula nggih supe. Nggih, nggih.
2: Iki salah mawon.
0: Nggih.
2: Pak Kojek eh.
0: Oh, nggih.
2: Pak Dikojek.
0: Pak Dikojek napa Mbak Kojek? Nggih, okay. Pak Diojek.
2: Pak Dikojek.
0: Nggih.
2: Mhm. Eh salam male Mama Titin.
0: Nggih.
2: Wis kalau mau ditro sebenarnya almarhum.
0: Nggih. Nggih.
2: Terus ngilen Pak Noseto.
0: Mhm.
2: Mas Sinten? Mas Gilang.
0: Oh, nggih Mas Gilang. Mhm.
2: Apa Bram?
0: Apa Bram? Nggih.
2: Bunda Eti. Terus sing Mbak Penceng.
0: Mhm.
2: Mama Yeti.
0: Nggih.
2: Masih mak. Nggih, toyo ki mawon, Mas.
0: Toyo ki mawon. Nggih, Pak Jeje.
2: Matur
0: suwun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Pak Jeje kalian Mbak Ani wau sampun dereke kono. Iki wonten jalur WhatsApp mangke kula tenggo nggih wonten 87 7 1 7. Assalamualaikum mangke monggo kang dereke kono. Nggih, sampun kula sematiaken sampun menika wonten pelampiasan.

0: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
1: Pidato Presiden Republik Indonesia, Jumat.

14 Agustus 2026 hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosel Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Nggih, tasih wonten radi cara gawe pancen gawe ati ayam tur tentrem sameneika wonten jalur telepon wonten WhatsApp nggih kula terami rumiyin. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, gayeng marem.
1: Halo. Tentrem.
0: Nggih, matur nuwun sewanten niki pedet-pedet.
1: Oh iya, pe sing
0: gede. Nggih, wonten Bunda Eti sehat nggih Bunda nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Dalam, dalam pun.
1: Ya aku ngantuk.
0: Nggih, sontene kok niki soalnya terputus-putus ini suaranya ini. Nggih. Monggo Bunda mangke langgame napa jenengan.
1: Aku kok pengen turun nang bojone.
0: Kense, kula ngadhen apa mboten nggih? Kagungan apa mboten?
1: Tidak tahu
0: cuh ini. Iya, maksudnya nanti diputar.
1: Aku tak salam ya.
0: Iya, monggo. Atur pembagian itu.
1: Iya, Pak Bra. Jukung siya. Wonton malih. Masa alam.
0: Iya.
1: Terus, Pak Yeti, Jukung siya. Buwati.
0: Iya.
1: Dan, Mbak Sami Sunda.
0: Iya.
1: Bujuh minten sugeng siya. Nggih, terus wonten malih. Sinten nggih? Aku nek kakean wis waktu sagem sampun daya iki.
0: Nggih.
1: Tenggo langgame.
0: Nggih, bener. Sami-sami. Nggih. Waalaikumsalam sampun ta niki. Oh nggih, sudah soalnya terputus-putus ini. Nggih, matur suwun kagem Bunda Eti. Nggih wonten jalur WhatsApp sampeyan wonten Mbak Sami Sunda. Iki gawe marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Sampeyan saya kemawon nggih diputaraken emot bae salam kagem Bu Jiminten, Mama Titin, Mama Yeti, Bu Wawan, Bunda Eti, Ibu dan Bapak Breng, Abah Bram, Bu Wati, Pak Cip, Bu Wiwi, Mbak Ani, Cak Wit, kalian Cak Dul, nggih, Pak Nur Seto, Pak Jono, Kang Gilang, kagem samudayane kemawon, nggih. Sugeng siang kagem Mas Ade, selamat bertugas, nggih. Matur nuwun sugeng siang.
2: Sugeng siang, nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun Bu Wati.
2: Mas Ade.
0: Nggih.
2: Sehat njenengan?
0: Alhamdulillah.
2: Lho suwanten wis krola sehat kok. Tak kok. Udah tahu nanya.
0: Nggih. Panjenengan pripun, Bu?
2: Kula.
0: Sehat nggih?
2: Kula sehat mawon.
0: Alhamdulillah. Nggih. Monggo Bu Wati mangke midang ngetaken napa niki lambange langgame.
2: Langgame napa Mas Ade?
0: Sakerso panjenengan. Campur sari.
2: Campur sari.

0: Oke, sing ten diwa ini kisah non mas.
1: Diwa, diwa.
0: Siapa sih Mbak
1: Mbak
0: Panceng? Ya
1: Penceng,
0: Allah,
1: nggih, Mbak
0: Mbak Mbak,
1: Penceng.
0: jenengan ini kok mesti lali sih Mbak. Lo ini lek ajeng nyalami jenengan wal ya Mbak. Kak cuwi
1: Nggih.
0: tete bare iki ya. Kagem Abah Bram.
1: Nggih.
0: Oke, kagem sih Pak Sukardi. Pak Pak, jenengan ini nek mlebet gak tau eling aku. Tapi nek nek nek gak tak salami anu njaluk tandur.
1: Oh, nyalain tuh. Nggih.
0: Jika ke Mas Adi, mungkin pisan saya paling sehat.
1: Amin, matur
0: Atur sembahun,
1: suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wonten Bu Wati nggih. Nggih wonten Bunda Eti. Wau wow, sampun dereke kono nggih. Sakmenika kula nggada kepengin turun nang dadane. Sugeng midhangetaken.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat kita.
8: Sejak itu para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
3: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
9: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

0: iso ae cak mantu.
1: Lho lapo kau lek ta? Lho ben pepak campur sari. Ya lho nalon. Awakmu sik ta?
2: Iwak asin di bumbu semur, iwak teri di bumbu klopo.
1: Kali bodoh iku.
2: Aku weling karo dolor-dolor nanggap campur sari mlebu

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
4: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
0: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
2: Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran.

0: Dan untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
1: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
3: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
2: Simak pidato Presiden Republik Indonesia, Jumat 14 Agustus 2026, di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis.

0: yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kullu ibni adama utawi sekabiani anak putune Nabi Adam, iku yakulu manganhu ing kullu ibni Adam, sopo opo aturobu tanah, illa ajbadza nabi, kejobo balung kodok. Istilah ini ku ajbadza nab niku ngene, tulang sing tenggene, tulang belakang sing ngisor dhewe niki. Nah, balung kodok istilahnya, nggih. Minhu saking ajen ajburanab khuliqa didadekake sapa ibnu Adam. Wa minhu lan saking ajburanab yurakabu disusun sapa ibnu Adam. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adama yakuluhu at-turab, kawabih anak putune Nabi Adam. Berarti ke zaman Nabi Adam ngantos sak niki, ngantos mangke dinten kiamat, niku kawabih anak putune Nabi Adam. Niku yakuluhu at-turab, bakale dipangan karo lemah. Maksudnya yok nopo to pak, kok dipangan karo lemah niku? Dadi mangke lek empun ninggal nondonyo, nek wis mari teko donya niku dilebokno nanggone kuburan. Nah niku kan balik tenggene lemah malih to nggih. Nah niku mangke entek dipangan karo lemah. Wonten awake niki tulang belulange niki menyatu menjadi tanah kembali. Gampange jasate niku entek dadi lemah, dipangan dadi lemah. Wonten niki dawuh secara umum niku ngoten niku Bapak Ibu. Dadi sapa ae wong engko nek wis mati mlebu tenggene kubur, awake niki entek dipangan lemah. Nggih. Ya maksude dipangan lemah iki ya ajur wis dadi dadi lemah. Ngoten. Tapi wong kullu syai'in niku mustafnayatun. Setiap sesuatu itu ada pengecualian. Nah, berarti niki mangke onten tiyang niku mangke lek kapan pun mati mlebu tenggene kubur niku jasate utuh. Nggih, lemah ora doyan. Sindat set uler ora doyan. Onten. Ana sing dikecualekno. Nah, jadi kaidah umum kabeh anak putune Nabi Adam kula jenengan sedaya niki. Mangke lek wis mari teko donya nanggone kubur awake niki entek dipangan lemah, dipangan sindat, dipangan uler, dipangan set. Dadi ting pipi sing mumpluk-mumpluk sak niki sing bolak-balik disekin keri ning oh iku bagiane uler besok. Saweneng ulere. Kok saweger iki pipine ngono. Nggih. Dan ini niku kaidah umume ngonten Bapak Ibu nggih. Jadi yo rapopo es di skin carry so rapopo nonton teng donyo. Tapi maksudnya ini mengingatkan besok lewe semari teko donyo pindah tegene kubur gini ki. Jadi panganane muler entek dipangan karo tanah. Kulu ibni Adam, kuwabeh anak putune Nabi Adam. Nah cuma gini ku mau Bapak Ibu. Kullu syai'in mustafnayatun. Segala sesuatu itu pasti ada yang dikecualikan. Nah, sapa sing dikecualikno? Dikecualikno dalam arti berarti jasate utuh, awake utuh, ora dipangan sindat, ora dipangan tanah. Nah, bukan berarti nuwun sewu sing dipangan tanah niki berarti wong elek terus disiksa, ngoten. Sing utuh itu berarti sing apik. Nek utuh niku jelas apike. Ngoten. Sing jasate utuh niku jelas wonge apik. Ngoten. Tapi bukan berarti sing jasate entek dipangan uler, dipangan sindat, dipangan tanah niku terus wong elek niku mboten. Mergo kaidahe niki kabeh anak putune Nabi Adam kok bakale dipangan karo lemah, entek dadi lemah. Ngoten. Nggih, niku bisa jadi yo wong apik. Cuma ana sing apik maneh, sing luwih apik maneh niku sing jasate utuh. Ora dipangan uler, ora dipangan sindat, ora dipangan tanah. Ngoten. Dadi sing utuh niki berarti dia punya kelebihan. Ngoten. Lah sing dipangan lemah niku wau bukan berarti elek, bukan. Yo iso uga wonge apik, ngoten, apik. Ngoten. Cuma ana sing apik maneh ning iki mergo ditandai dengan jasadnya yang utuh, mboten dipangan uler, mboten dipangan tanah. Sinten mawon wonten hadise Kanjeng Nabi niku menyebutkan beberapa orang-orang sing jasate utuh. Pertama al-anbiya, para nabi, ya wis jelas nabi niki. Nggih. Nah berarti niku kategori nenek nabi niku yo wis mesti wong apik to Bapak Ibu. Nabi niku mawon kenggonan sifat sidik, jujur, amanah, kena dipercaya. Wonten tablek. Wonten fatonah, cerdas. Makane jasate para nabi niku utuh. Wonten mboten tek dipangan lemah. Jadi jasade para nabi niki utuh. Dadi lek wonten dawuh, lha jarene kullu ibni Adam yaquluhu turab. Kabeh anak putune Nabi Adam niku dipangan lemah. Lah nabi ku apa ya gak anak putune Nabi Adam? Nggih, tapi niki masuk ranah pengecualian. Dan mergo kullu syai'in mustasnayatun. Setiap sesuatu itu ada pengecualiane. Nomor kalih niku wong sing mati karena jihad fisabilillah. Niku jasate nggih utuh. Niki menurut keterangan hadisi Kanjeng Nabi lho nggih. Wonten wong sing jihad fisabilillah, maju di medan perang karena ingin mempertahankan agama, ternyata dia tewas tewas karena memperjuangkan dan mempertahankan agama. Niki nggene kubure jasate utuh ora dipangan lemah. Berarti niki golongane wong sing apik-apik niki. Wonten dadi punya kelebihan. Nggih, dadi kula wangsuli malih bukan berarti sing jasate dipangan lemah niku wong elek-elek mboten. Nggih. Wong apik elek niku ya tergantung amale nang gone donya. Lah tiang-tiang niki berarti dia punya kelebihan di atas rata-rata lah. Nek umume biasane apik nek niki oh apik. Lah nek nabi kan nggih oh apik. Wong sing jihad fisabilillah nggih oh apik. Nah ini di atas rata-rata niki cara nilaine niki. Terus yang nomor telu al ulama. Lah ulama niki Bapak Ibu. Nggih. Ulama tapi ya ulama sing temenan. Ngoten, ulama temenan niku ya sing ana rasa khosyah. Ulama niku lak manane wong alim, wong ngerti. Ngoten. Makane ulama itu nek mboten enten rasa khosyae nang Gusti Allah, niku kadang-kadang ya malah mboten apik. Makane ulama niki nggih ulama sing temenan nek wong Jawa niku ngarani ulama ya kiai ngoten. Padahal kiai niku mboten artine ulama. Ulama niku artine wong alim, wong sing ngerti, wong sing paham. Wonten niku ulama, alim jamake ulama. Tapi wong Jawa ya ngarani kiai. Wonten. Kiai niku mergo asale teko iki ae mergo kene liyane. Iki sapa sing dadi imam iki? Iki ae wis, iki ae. Sapa sing mimpin tahlil? Iki ae. Sapa sing mimpin istighosah? Iki ae. Sapa iki sing nyampekno ngaji? Iki ae. Lah suwe-suwe dadi kiai. Wonten. Iki ae. Dadi niki ulama niku nek cara artine nggih wong sing alim, wong sing ngerti jamake niku nggih ulama. Wonten ngene cara wong Jawa sing ngarani kiai. Ya senajan jane kiai niku budaya, istilah dari budaya Jawa. Ngoten. Kiai niku nek cara pengertiane budaya Jawa niku kan satu kehormatan yang disematkan kepada seseorang yang memiliki kelebihan. Dan ana wong duweni kelebihan ilmu tentang agama diarani kiai. Dan makane nang Jawa niku nggih macam-macam ana sing kesebut Kiai Slamet. Oh. Tibake napa Bapak Ibu Kiai Slamet niku? Kebo Kiai Slamet niku. Nah, teng Solo niku wonten Kiai Slamet niku tibake kebo. Mergo kebo niku mempunyai kelebihan, makanya terus diceluk kiai. Ana Kiai Naga Sasra Sabuk Inten. Niku tibake ya sabuk niku. Mergo sabuke niku sakti, punya kelebihan, makanya disebut kiai. Wonten malih niku Kiai Pleret. Nah, Pleret. Bae niku tombak. Makanya nek kiai dimaknani budaya Jawa niku nggih ngoten niku. Siapa yang mempunyai kelebihan niku layak disebut kiai. Nggih. Dadi upama niki kiai ya kiai sing temenan, niki sing jasate utuh. Nggih, jasate utuh. Kadang sak kain kafane niku jek utuh. Nggih. Dadi dikubur bertahun-tahun niku jasate utuh, kain kafane utuh. Dan kiai sing temenan lho nggih. Soale kiai niku macam-macam, wonten kiai temenan, kiai masjidan, kiai langgaran, ana kiai berkatan, lho macam-macam niki. Niki sing masuk sing jasate utuh niku kiai sing temenan. Ana kiai tutur, kiai sembur, ana kiai napa malih niki. Malah ana kiai ngawur barang malahan ya kan. Jadi sing disebut al ulama niku ya kiai-kiai sing temenane. Temenan kuwi ya maksude antarane prilakune, ucapane niku ya kenek digawe conto. Nah, niku berarti kiai temenan. Terus sing nomor papat niku wong sing jasate utuh niku mboten dipangan lemah niku. Nggih, wong sing berjuang untuk kepentingan Islam. Nggih. Lah nek niki siapa saja bisa masuk Bapak Ibu. Lah nek ulama niku wau wah rada abot Bapak Ibu. Dadi ya kudu alim, ora-orane ya mondoke suwe. Terus iso maca kitab kuning ngono. Wes prilakune kudu apik. Tapi lek wong berjuang untuk Islam itu siapapun dia bisa berjuang dengan tenaganya, tenagane kuwentengan, gawampangan ngoten. Nggih. Senengane resik-resik masjid ngoten. Wes pokoke masjid niku rewesi, sing disaponi, sing dipel, ana sawange diresiki. Jadi memang dia benar-benar berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah. Makanya kadang-kadang nih kok sok-sok do viral teng media sosial nih kok lho Bapak Ibu nih kok mbok tenan mbok gak nih kok. Ono napa jenenge penggusuran tanah mergo arepe dikenai proyek nih. Geladah kok ngenai kuburan nih lah kok enek jasate sing utuh nonton. Lah niku terus ditakok-takokno keluargane. Ternyata ya kadang amalane ngoten niku. Nggih, wonge entengan, gampangan. Wonten wis apa meneh kok kanggo urusan agama, kanggo urusan masjid, kanggo urusan akhirat niku entengan. Nah. Berarti wong-wong sing berjuang untuk Islam niki, nah niki tidak masuk atau pengecualian dawuh Kanjeng Nabi kullu ibni Adam yaquluhu turab. Kabeh anak putune Nabi Adam niki dipangan karo lemah. Ya kejaba niki wong sing gelem berjuang. Wonten. Ya sing ngeten iki balesane. Nggih. Wong kok ngamale apik totalitas. Nggih. Maka Allah yang akan menyiapkan, maka Allah yang akan membalas tanpa batas. Lho ngoten. Nah sing bales Gusti Allah nggih ngeten iki Bapak Ibu. Makane nek enek wong kok ngamal arep-arep balesane menungsa. Ya kebujuk wong menungsa ku balesane cungilik, balesane titik. Tapi lek sing bales Gusti Allah nggih ngeten iki. Nggih. Jasate niku lho utuh ora dipangan karo lemah. Itu bisa jadi Allah membalasnya itu di situ. Mergo biyen nang donyane niku totalitas, lek ngamal ikhlas. Jadi ikhlas itu kan karena Allah, wis hubungane karo Allah tok wisan. Ngoten. Nek wis hubungane karo Allah ya Gusti Allah mangke sing balas. Kalik nek Gusti Allah sing balas, maka balasan Allah itu tanpa batas. Ngoten. Makane nek uang niku ngamale apik temenan, berjuang temenan kanggo li'i'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat Allah, ngurip-ngurip agama. Wis mboten enten tendensi napa-napa, hanya semata-mata demi tegaknya Islam. Dunge ten iki jasate diparingi utuh. Ora dipangan karo lemah. Berarti niki wong istimewa niki Bapak Ibu. Nggih. Yeah. Tidak sekedar apik tapi istimewa. Terus lajengipun yang termasuk pengecualian malih niki hafidul Quran utawa hamilul Quran. Jane istilahe niku sing bener Bapak Ibu, sing bener nggih. Wong ngapal Quran niku istilahe niku hamilul Quran. Makanya jamak ini ku hamalatul Quran, para penghafal Quran, hamil istilah ini. Jadi wong apa Quran ujane istilah sing bener ini ku hamil, hamilul Quran. Boten hafid toh pak, hafid ini ku lak maknane apal, nggih. Tapi istilah ini ku hamil, hamilul Quran. Boten nek hafid ini ku apal hadis. Cuma wong tengringi niku wis sampun kadung dadi istilah ya wis ora apa-apa. Wong ngapal Quran al-hafid. Jane al-hamil. Anjane teng Jawa niku gak kok kulak-kualik. Dadi ngapal Quran niku kudune hamil dadi hafid. Ngoten. Malah sing hamil niku dadi meteng lho ngoten. Jadi kok Al-Kamil lo berarti meteng wong Kamil lo ngoten. Padahal asline niku Hamilul Quran niku wong sing ngapal Quran. Jadi ini jamaah Kamil niku Hamalatun. Nah, makanya nek ana pondok Hamalatul Quran niku para penghafal Quran. Ngoten. Jadi hafid niku nggih mboten napa-napa wis kadung dadi istilah wis ora apa-apa diarani hafid, wong umume ngarani hafid nggih mbut. Ya, jadi para penghafal Quran niki Bapak Ibu niku jasate utuh. Berarti niki istimewa. Ngoten. Dadi sing utuh-utuh jasate niki golongane wong sing istimewa. Tapi nggih ngoten syaraté apal Quran, prilakune ya kudu sing apik. Lah nek apal Quran ngapunten, tapi prilakune kok parah. Nggih. Lho masa wonten to, Pak, wong apal Quran kok prilakune parah? Lho wonten. Lah sing membunuh panjenenganipun Sayyidina Ali karramallahu wajah. Niku Abdurrahman bin Muljam. Niku seorang penghafal Quran, Bapak Ibu. Lampun top to nggih, hafal Quran. Lah tapi lek mateni wong. Wah niki dosane nggih parah niki wong mateni wong nggih. Wonten nek dosa sing cilik-cilik ngono ya wajar wong jenenge menungsa niku. Kulu ibnu Adam, kulu ibni Adam khata'un, wong anjane anak putune Nabi Adam niku ana salahe. Masih yo penghafal Quran niku yo jek enek salahe. Wonten, tapi kan mboten fatal. Lah wis mateni terus mendem terus judi. Masuk penghafal Quran kok melok judi online ya ora pantes blas to nggih. Lah niki parah nek ngeten iki fatal ngeten iki. Nah. Dadi sing jasate utuh besok-besok niki niku ya Hufadil Quran, Hamalatil Quran. Nggih, sing prilakune apik, ngoten. Nek kongkon ora duwe dosa ya ora enek Bapak Ibu. Wong ku ga enek sing gak duwe dosa. Ngoten. Maksude upama dosa niku ya dosane ora nemen-nemen lah. Lah nek dosa kok mateni wong, judi, zina, ya parah to niki. Iki dosa sing parah-parah niki. Nggih. Lah nek dosa sing cilik-cilik napa nyelathu tah napa yes. Tetapi kan terus njaluk sepuro. Nggih pancene menungsa niku ora enek sing ngrewesik gak duwe dosa. Ngoten lho nggih. Dadi khufat sing dijamin napa jenenge la yakuluhu at-turab yang tidak dimakan oleh tanah niku sing prilakune apik lah ngoten prilakune apik. Terus sing berikute wonten malih pengecualian niku imamun adilun, pemimpin sing adil Bapak Ibu. Nggih, pemimpin sing adil. Nggih. Pemimpin niku nggih mboten kok kudu pemimpin sing gede-gede kelase. Gubernur, bupati, camat. Termasuk pemimpin keluarga, kepala rumah tangga. Nggih. Niku nek kapan iso dadi pemimpin sing adil? Ya kategori ini masuk teng mriki la yaquluhu at-turab. Dia tidak akan dimakan oleh tanah besok ketika sudah meninggalkan dunia. Makanya dadi pemimpin niku nggih nek iso adil, oh luar biasa. Nggih. Bahkan hadisipun Rasulullah itu 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dari 7 golongan niku sing pertama niku imamun adilun, pemimpin sing adil. Bahkan ketika di dunia, ketika dia meninggal dunia, masuk tengene kubur, jasate utuh, ora dipangan karo lemah. Tapi nek adil, nek nyeleweng, curang, menggunakan kesempatan, mbah nggih angel niku. Nggih. Oh niku imamun adil. Terus wonten malih niku muadzin. Nah niki tukang azan niku lho Bapak Ibu. Nggih. Tukang azan. Tapi nggih tukang azan sing bener, maksudnya bener niku ya iso angon waktu sesuai kalih wektune. Wonten ora terus sak karepe dhewe durung wayahe diadani. Nah, durung wayahe diadani terus wong-wong padha salat iku terus piye wong durung wektune do salat. Iki sing nanggung ya muadzine niki. Jadi ternyata muadzin, tukang azan niki termasuk golongane wong sing istimewa mergo ajak-ajak wong nglakoni salat. Makane ngapunten Bapak Ibu, tenggene desa-desa teng kampung-kampung niku nek enten muadzin kok sampe tuwek ngoten. Niku ampun salah paham. Iki wis tuwek diganti ra gelem ya nek suarane enak ampun dingotenno. Wong ki ambake niku ngerti wong muadzin niku istimewa. Nggih, teng kubure mawon niku lho jasate utuh, ora dipangan karo lemah. Makane sampe tuwek ora gelem diganteni ndekne. Jadi adzan sampai megap-megap ngandane pun tuwek. Ngoten. Mergo memang muadzin niki termasuk golongane wong-wong sing istimewa. Ngoten niku jasate utuh. Wonten malih dawuh Kanjeng Nabi, wong sing jasate utuh niku wanita yang wafat karena melahirkan. Nggih, wanita yang wafat karena melahirkan. Anjane wong hamil niku, Pak, ngelahirno niku totoane nyawa. Nek gak urip mati, nek gak mati urip. Hamile tok rekosane kaya ngono. Nggih to? Nggih. Wong lanang-lanang kuwi gak percaya. Jajalen weteng gandulana watu bobote 3 kilo ngoten. Abote kaya apa?

lama ngoten. Tapi nggih mboten usah dibuktekno temenan. Mangke terus ana wong sedone gara-gara nglahirno jare jasate utuh terus diduduk, ora usah. Oh, kurang penggawean ngoten. Pun percaya mawon kalih dawuh Kanjeng Nabi niki intine termasuk golongane wong sing istimewa. Sampai lemah lho ora doyan. Akhire jasate utuh wonten niki. Hamil kok ngelahirno sampai akhirnya sedon iki jasate utuh wonten mergo termasuk golongane wong sing istimewa. Wonten malih orang-orang istimewa yang jasadnya itu utuh, orang yang dibunuh wonten, dia mati karena dibunuh karena mempertahankan harga diri atau mempertahankan dirinya, nggih, dan mempertahankan agamanya. Misale kok misale nggih, ana wong sepedaan tengah dalan dibegal, terus akhirnya duel wonten kene dijaluk napa jenenge sepedane, dijaluk napa jenenge duwite, kok wani duel kok sampai mati wani iki. Niki istimewa niki. Mergo khifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga nyawa niku hukume wajib. Ngoten. Lah ono wong kok sampe duel, dia dianiaya sampai akhirnya mati karena mempertahankan diri, mempertahankan jiwa, mempertahankan nyawa. Istimewa niki Bapak Ibu. Apa meneh kok sampai mempertahankan agama kaya mau wong sing mati karena jihad fisabilillah. Nah, istimewa niki makane jasate utuh. Terus malih niki sing terakhir niki. Jumlahe wae wonten 10 niki, Pak. Duka jenengan nyateti napa mboten niki, Pak. Wong sing jasate utuh mboten dipangan lemah niki. Orang yang wafatnya di hari Jumat. Tapi syaratnya wonge wong mukmin sing taat. Ngoten. Lah nek blarah ya angel niki nek blarah. Dadi wong mukmin sing taat kok sedane dina Jumat termasuk malam Jumat niki jasate utuh. Tapi gini niku wau ora usah nang jenengan buktekno temenan. Ngupeh mati ini dino Jumat menit terus diduduk oleh sak wulan diduduk mboten usah. Itu menunjukkan bahwa orang mukmin yang taat apa malah kok sedane dino Jumat berarti niki golongane wong sing istimewa. Adan pun nggih dadi niki ana pengecualian saking dawuh Kanjeng Nabi kullu ibni adam yaquluhu turab. Kuwabeh anak putune Nabi Adam iku dipangan lemah. Nek pun ninggalno donya enggene kubur dipangan lemah kedoba tiang-tiang niki, Pak. Nah, niku nggih wonten pengecualian malih Bapak Ibu. Tapi niki mboten pengecualian perorangan, tapi pengecualian dari fisik bentuk orang sing dipangan lemah niki, Pak. Jadi sak kujur awak niki Bapak Ibu, mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil niku dipangan lemah kabeh. Tapi ada yang dikecualikan jenenge ajbudanak. Nggih. Balung kodhok ngoten. Istilahnya niku balung kodhok. Balung kodhok niku nggih sing teng mriki cara pitik ngoten brutu-brutu. Nah, brutu sing teng dhuure niki cedheke bokong niki napa niki jenenge basa indusane napa to niku. Nggih niku ajbudanak niku sing boten dipangan kalih lemah artinya utuh. Dadi niki jasate sapa ae sing dipangan lemah niki kecuali wong 10 niku wau lho nggih nek wong 10 kan utuh sak jasad-jasate niki sing dipangan lemah niku ada satu organ tubuh itu yang utuh, tidak rusak. Jenenge ajbudanab. Nggih. Ana sing ngarani balung kodhok, ana sing ngarani silit kodhok. Wonten. Nggih. Dadi ana sing ngarani balung kodhok, ana sing ngarani silit kodhok. Basa arepe ajbudanab. Niku utuh.

0: ngoten. Lah dari ajbudhanab itu minhu khuliqa wa minhu yurakab. Besok di hari kiamat manusia itu dibangkitkan lagi. Jadi niku cara cikal bakale bangkit maneh niku nggih teko ajbudhanab niku. Nggih teko ajbudhanab, teko silit kodhok niku Pak. Bahkan manusia niku yuroka budi susun maneh, makanya menungso niku benjing Bapak Ibu tenggane dinten kiamat niku balik utuh malih kados ngeten niki ya ana sikile ana tangane ngoten balik maneh. Lah kadang ana sing takok kok iso lha ngomong wis entek awake dipangan lemah ratusan tahun bahkan ono sing ribuan tahun lah nek jaman Nabi Adam wis pirang ewu tahun lah niku. Lah kok iso balik maneh koyok maune utuh dadi menungso maneh kok iso? Ya jawabane ya iso. Wong Gusti Allah sing ngersakno. Lah nek Gusti Allah sing ngersakno niku lho Bapak Ibu, apa sing ora iso? Kabeh iso. Apa meneh iki asale wis tau ana, tur ana cikal bakale niki ajbudhanab niku. Cara teori ini kan luwih gampang. Wong sing asale ora ana blas dadi ana iso kok. Lah kula jenengan lho asale lak gak ana blas to nggih. Enggak, cikal bakale kan ya ora ana blas. Tapi nyatane ya ya iso ngeten iki. Iso dadi jumbleger ngeten iki ya ana sikile, ana tangane, ana sirahe, ana mripate. Mripat ya kena digendelok, kuping ya kena digengrungokno. Lho, lah ngene iku sapa sing dadekno? Lah nek sing asale ora ana, iso dadi ana e Gusti Allah iso. Lah apa meneh niki pun enten cikal bakale niki ajbudhanab niki. Cara teori ini kan gampang, malah gampang. Tapi lek bagi Gusti Allah iku cek asale ora ana utawa wis ana wis gampang kabeh nek Gusti Allah ning ora enek sing angel. Ya saking awake dhewe mawon niku sing kadang-kadang niku nggih sok heran kok iso ya iso nek Gusti Allah ndadekno niku lho napa sing ora iso. Ngoten. Niku mawon mangke di hari kiamat. Dari ajbudan yuroka buminhu manusia disusun kembali. Niku mawon mangke bentuke ya beda-beda lho Bapak Ibu. Nggih. Beda-bedane niku disesuaikno karo amal perbuatane menungso sing niku minangka balesan amale. Jadi mangke niku dihidupkan kembali, disusun kembali, ana sing wajahe niku mencorong bersinar nggih, wadang putih mencorong. Ana sing wajahe ireng mencureng, wis ireng atik mencureng sisan. Walah malah medeni wong ning nggih. Lah kok saged beda-beda ngoten? Wancane sing dadekno Gusti Allah. Ngoten. Lah nek dadekno niku ya mergo pertimbangane ning wowo biyen ndek donyane ning anjane sregep wudu, sregep salat, sregep sujud, makane wajahe didadekno cerah, didadekno sumringah, didadekno bunga, bersinar, bercahaya, mencorong, ngoten. Wong anjane teng donyane wajahe digebyuri banyu wudu, bolak-balik digawe sujud. Ngoten. Nggih. Malah sing pun sepuh-sepuh buwalekno nom maneh Bapak Ibu. Nggih, dadi ganteng-ganteng maneh, dadi ayu-ayu maneh. Nggih. Makane ora enek, besok iku wong sing nang suwarga niku kok peyok-peyok niku ora enek, wonge ya ganteng-ganteng maneh. Nah niki. Dadi sing utuh, sing diutuhno gak dipangan karo tanah niku ajbudhanab. Silit kodok atau balung kodok. Lah minhu yukhlaku wa minhu yurakabu. Dari ajbudhanab itulah nanti manusia dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, disusun kembali seperti ini. Ya ana tangane, ana sikile, ya utuh ngeten iki malih. Cuma ngene iku wau beda-beda. Ana sing cerah, ana sing sumringah, ana sing ana sing nyaprut ana sing mesangur. Kabeh niku teko amale dhewe-dhewe. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
2: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
2: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Edeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
4: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
3: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Khironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
3: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data

0: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, Rano sing luwe indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ki opo ki?
2: Umpomo lo mas.
3: Mati oke trit.
2: Desia Production.

0: Продакшн Продакшн.
1: Асой.
2: Мацитрит.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.

0: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
1: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
1: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
1: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
7: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
8: Simak pidato Presiden Republik Indonesia, Jumat 14 Agustus 2026, di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Radio Suara Jombang.

0: tau edan ya kan ya. Wah, laju-lajuli kok iso tambah ngono. Lek lek ana kene lho nek. Ya biasa. Na na na. Lho iku kendang bonang penerus peking kuwang kabeh iku ditabu bareng. Tenono ya.
1: Dorong-dorong eh.
0: Ini lho, arek-arek lek utang dhuwit gak dikeki ya boleh ngene ya. Toro pisan. Engko dikeki 2000-2000 lak wakasi setengah mati. Jula Juli ku lho rek, Jula Juli. Lek tak posno Jula Juli biasa terus dikidungi kok lho, ya. Lha enggak? Ya. Padha-padha ya. Tuku tongkol cuma loro kesake mentok.

0: tak jaluk dulur-dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah kateke nyinggung perasaan iki sipate guyon. Ya, nggo salah paham Mas Moro, aku wah wis susah awak dhewe sing susah ya. Anak-anak aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya getun, oleh tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem ndake ngledek kae. Saiki ya awak ireng ya kapok kon melungker iso kaya urang awak saiki. Siji karo aku ndalang saiki. Masih pelawak lek iso ndalang ya lumayan. Nggo pelawake sepi ndalangi. Iya ndalange sepi maca melekan bayi ya. Kadang-kadang kate melok kendrunge wak kemis aku nang Bliter. Tapi wong dalang belajar tak anggap aku muput iki wis ono lek sak wulan sitok wae lek gak salah. Sitok iku sumbangan iku. Duh kok beci saiki wong ngandek-andek mesti ngene, Dik. Niki murah-murah mawon nggih kangge contoh. Jange nggih kiwa tengen enten sing rasani. Niku terop mawon papat jange tapi nggih nanggap pentrung lek. Iku kok mesti ngene kuwi dan aku. Oh guyon-guyon ta. Lho, halo. Ri.
1: Waduh.
0: Dah on yo opo ri?
1: Lawangmu tutupan ae lho aku nang gonmu.
0: Lho, aku mari latihan, Mang. Terus metu yo nglipur pamikiran, Mang.
1: Latihan?
0: Latihan.
1: Olahraga ta?
0: Ola apa?
1: Lah latihan apa?
0: Latihan sekarat.
1: Jek guyon ta?
0: Lah ya apa meneng-meneng jejek kepiak piak piak piak piak gruduk-gruduk. Lah sak eling wong edan aku nang jero omahe.
1: Oh, latihan dalah.
0: Lho ya apa lah tanggapane wis engko bengi adakno. Tadi walian bengi terus meni biasanya lah awan disik bengi disik ay
1: yeah.
0: Bengi terus meni awan.
1: Ya lah pokoknya gak elek wong kepingin tadi dalang cuma kau ini latihan lawangmu juga kau tutup loh
0: lala.
1: Dibuka supaya kau wong nonton tadi so nambah spirit nyambut gawe ini
0: kau nonton ada cili kayak gini gak kena nonton mlebu mlebu wayang hilang aku torok lah aku wayang nyili ya tak no
1: jadi kau ini dalang temen
0: lu yo tangga kaku tangga kaku itu
1: tangga kaku
0: oke tangga pakuri kon tak cerita nono mesti roh kon pun gue tak cerita nih
1: tak cerita nono ya
0: ya mau tak cerita nih roh gak tak cerita nih gak roh kon
1: oh iya cerita
0: wes yo mak situ ingguk bungidok ini
1: aku cerita sih ke peduk kon kok teko kulon
0: loh nang Jawa Tengah kursus
1: kursusan
0: loh, aku sekolah nang Pak Anom Suroto Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono aku.
1: Pengalaman ya.
0: Iya rono,
1: wis terjitas iki kepethuk nok porong.
0: Lho, nang Pak Woto nang Sleman. Nang pangkat ngono pandakan. Tang panjer ada no iku kursus wetanan, lek ngulon iku kulonan.
1: Jawa, Jawa Timuran.
0: Jawa Timuran.
1: Terus sing ngene jemuahe kepethuk nok rumah sakit kene iki.
0: Wis simpang ah.
1: Iya.
0: Iku kursus mbek wong loro ri. Kan iku lapor dalang nang simpang iku.
1: Dalangmu cek mahire lho.
0: Lho,
1: sembah. Kok ngurusi wong mati bareng loro bareng.
0: Rone iku berobat.
1: Oh, berobat. Kakean melek kesehatan terganggu.
0: Iya, terganggu.
1: Dadi kon iki dalang.
0: Lho, wetanan kulonan ngidulan ngaloran menduwur.
1: Kok sik takon iku. Dalang kok gak karon panggonanmu sih lho.
0: Tapi
1: ngalor ngidur mendukur bareng.
0: Ceritane pakem lek aku. Pakem ro pakem.
1: Pakem.
0: Pakem. Keluwak iki lho, keluwak. Pakem nurut pakem duduk carangan ri.
1: Oh.
0: Di ono bukune.
1: Bukune.
0: Kon munggo rono mliyur ndelok bukune ri.
1: Ya apa?
0: Wong buku nduk omah bukuku ono 200. 200 iki kabeh gak ono sing tak belajari blas. Yo tak delok tok.
1: Gak kon pelajari kon pamerno tok.
0: Gak kober.
1: Si aku takon, apa sih istilah dalang?
0: Dalang yo nyritakno barang sing kuno. Barang biyen. Duduk kadal malang lho ya,
1: termasuk udal-udal lan piwulang.
0: Iya, barang sing wis kependem-pendem iku diceritakno maneh.
1: Diceritakno barang sing ilang.
0: Iya, sebelum Masehi.
1: Sebelum Masehi.
0: Iya. Terus ya apa, Dok? Takon apa, Kon?
1: Terus apa sebabnya sih wong dalang kok mesti ngedep kelir lampu terus gedebok?
0: Niku no artine.
1: Iya, artine ero kan.
0: Kelir iku ge jagate wayang.
1: Lah, iya lampu-lampu.
0: Lah lek lampu iku blencong, iku minangka ning kok sengenge cara anu ya. Awan barang ngene kadang-kadang. Iki madangi ri. Wong niku kok bingungno dalang kok ni.
1: Lah, gedebokke gedebok.
0: Lah, gedebokke kanggo bumine wayang utawa plesir kanggo oh, langite wayang,
1: termasuk keblat ya.
0: Iya, gedebok iku ge mancik wayang ya.
1: Mancik wayang.
0: Iya.
1: Lah upamane gak ana gedebok ngono ya apa?
0: Gedebok gak ana.
1: Gak ana.
0: Ya damen yo kena diwul-wul ri.
1: Oh, damen diwul-wul wayange dicepno kuwi.
0: Iya, tapi kuatir. Kuatir. Nek anakmu nontok diodol-odol anakmu teko mburi.
1: Lah iya.
0: Wacut desa kana gedebok ku desa ya apa
1: mung. Lah upamane saiki senajan gak diodol-odol anakku ya.
0: Ya kenek ae.
1: Jaman-jaman pembangunan.
0: Iya.
1: Sawake sing digawe pembangunan.
0: Iya.
1: Terus kana damen.
0: Kana
1: terus wayange diincepno apa?
0: Gampang gegere anakmu dikurepno ya. Diincepno nek ngono ya.
1: Kan iki sendalan tak gak iso lho.
0: Buaya ya iso ri, katokno.
1: Sih, nek pancen iku ndalang iku sakjane ndalang iku gawe lakon apa sih sing paling iku.
0: Sing wangel iku lakon sing durung ruri.
1: Iya.
0: Lakon sing durung.
1: Kon iku. Lakon durung ruri berarti lakon durung dadi.
0: Sing angel iku Brontayuda.
1: Oh, Brontayuda.
0: Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak kenek sak anake dhewe.
1: Terus ana maneh sing iku, apa ngruwat kala.
0: Oh, iku kanggo anu dalang pengruwatan iso aku.
1: Betara kala
0: ya kanggo ngruwat iku.
1: Oh, betara kala iku panggonan nang ndi?
0: Panggonane ana kayangan.
1: Oh.
0: Ngono lho.
1: Lah apa sebabe kok mudun nang Mercapote?
0: Sebab goleki panganane.
1: Oh, Nadatala Mangsa.
0: Iya, akeh panganane ri.
1: Lah apa Nadatala Mangsane iku?
0: Nomor 1 ya.
1: Betara kala.
0: Arek sing diancat-ancitno iku.
1: Eh,
0: anu,
1: ah, diancat-ancit lak kocak lan kok.
0: Arek situk iku lho,
1: antang-ante.
0: Lek gak diruwat panganane betara kala.
1: Heeh.
0: Ya, Gentono Gendini.

0: Lola.
1: Sapari, kon durung tau mangan tungkai sepatu.
2: Engko ndek gak iso ngelokno kancane kon niku.
1: Ngerti ditulis. Lah kon lho.
2: Ngene ae engko jejerane nggih lek gak gondo kesumo ya ya
1: wis aturen
2: nek gak gondo kesumo ya Surabaya ngono utawa Gedhog ya.
0: Iya
2: iya. Mulai Gedhog gak anu ya jarane ae kon mlebu rono ya.
0: Kon iki Gedhog
2: pangkat. Wis sancek rusak dalange mesti sancek rusak. Wah, dakno. Lah engko gampang ya. Engko kotak gawakno.
0: Sapa?
2: Kotak kotak wayang kon.
0: Kok bolo kajate.
1: Aku iki. Heeh. Dikon gawa kotak.
2: Iya.
1: Wong
0: loro
1: tak pilih mati
0: lho. Salah kon lho, wong padonku iki padon manjak kon gawa kotak.
2: Ya sing bayar lah aku ta, Rek.
0: Lho, ya mos ya.
2: Gawon.
1: Mah.
2: Gelem ta, Kak?
1: Kon nari.
2: Mah. Gelem ta, Kak?
0: Mah.
2: Kabeh gak gelem.
1: Mah.
2: Ya tak goni dhewe, Rek.

0: Aduh ya prek oleh panjak luru kok mokong kabeh ngene iki. Paling-paling mbek sandingan gamas iki kok. Seketoro ini. Iki lho jelas e. Ning nggawa taplek meja ya. Engko mesti lek gak nggo klopo ya beras.
1: Aku kok elek. Aku kuatir munawar.
0: Apa?
1: Menara istuwa ta?
0: Iya.
1: Dadak manjak kok nggawa bantal iki kene apa?
0: Coba. Mosok ngumpul barek layan jange.
2: Iku ngono udun.
0: Wah arek iki. Eh, engko bagian jupukno wayang bareng yo. Tulungen ya. Engko omong aku butuh Arjuna, jupukno. Butuh Hanoman. Yo. Butuh
1: pecok.
0: Eh. Lapo dalang butuh pecok?
1: Lho, pek
0: kayak gemacok drijimu iku.
2: Raksaksa.
0: Ah, raksaksa. Yo.
2: Tak jupukno.
0: Aja sampe kacu lho yo. Golek kurang gendere yo gendero. Lah iso sih, yo. Engko menawar lek kan upama kempule pedot ngono ya menawa gekno tak dadane tampari ae wis ya cok lan abu ya tampari kempul ae ya
1: gocek ya
0: yo gak ya digantung menawar lho digantung
1: ya war
0: ya war
2: ditenono nek ana wong melintir ya aku
0: lah kon manyak tapi iso ya war ya
2: iso wis
0: temen iso ya
2: kabeh sarwa belajar
0: tak ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya aku tak ngambil kotak ya
1: YouTube terapi kendaraane apa lho kendaraane
2: iya
0: gampang kok
1: bis kotak bis kotak
0: wis pedes iku mawur ae. Wis kon wis ngene mlaku dhewe-dhewe entek pira engko tak ganteni ya. Ya.
2: Ya mari kon mlaku dhewe-dhewe teko terep terus beber kroso terus
1: dhepok. Lho, pokoke lak ala ijel lah. Ya wis tak budak dhisik kan.
0: Pokoke kalkulasine entek pira. Ya kalkulasine entek pira.
2: Ya. Iya ya.
0: Utawa engko ngene rek tebasane mari wis. Kono gak oleh ateng kok ateng dhewe ya engko kompor bareng.
1: Wis ta. Kon iki dalang ta budal kemah kon.
0: Lah diagak engko diukur rugi atau bathi lek bathi ya atang dhewe lek rugi ya wis diserang ndi kae ngono.
2: Lah iki nek agake bathi ya diterusno tanggapan nek rugi ya ayo balik dalam.
0: Iki co sepurane tarop cilik ya wis sing mburi ae engko tambah tak cilikno maneh ya.
1: Aku laris
0: aku. Wis lek ngono budal dhisik arek-arek jan aku tak nyupuk kethak ya.
2: Ya ya.
0: Heeh.
2: Ayo Ri.
0: Ayo. Ayo.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.
4: Simak pidato Presiden Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2026 di 104.1 Radio Suara Jombang FM. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Apa?
1: Ya apa bapak kabeh ta?
0: Sandingan ta?
1: Iya ya sembarang apa anak-anak awake dhewe jangin digawe.
0: Wis tak papakno kabeh.
1: Temen?
0: Ya wis.
1: Komplit kabeh.
0: Ana sing kurang.
1: Apa-apakane
0: wis? Wis. Lah sampean gawe undangan wingi piro?
1: Nah, undangan ya piro? Undangan cukup sak kanca dhewe gak akeh awake dhewe.
0: Piro?
1: Sak juta.
0: Wah.
1: Lah kene kuwi undangan kate sak piro maneh?
0: Lah kok Kalimantan kono le undangi. Ngawur ae.
1: Saiki ngene, awak dhewe kare nunggu putusé tekone dalang kae.
0: Dalang sapa sih?
1: Alah iku Kartolo.
0: Wis seru sampean.
1: Ya wis wis paham lagi kok apa kowe tang sini tak gawa iki.
0: Monggo. Iki ta.
2: Kula.
1: Duh. Sampean. Sampean sinten?
2: Dalange.
1: Oh, sampean oh, dalang.
0: Kita dalang Kartolo iki.
2: Sampean pun supe kali kula.
1: Lho rumene nggih, nak supene nggih mboten supe, Dik.
2: Nggih.
1: Rumene nak kelompok waktu mriku niku alit niku tiange
2: ganteng ngoten.
1: Nggih,
2: anggi kowe iki. Sampeyan tepak ing mriku niku tanggal 6.
1: Oh, ngoten ta.
0: Oh, iso malah
1: male, Cak. Arene iya.
2: Niki tanggal 2, nggih delokane male tuwek ngene.
1: Oh, nggih nggih. Nah, tanggal niki.
2: Niki
3: kula sindene kula.
0: Eh, gak keliru ta?
1: Hah?
0: Sinden kok ngene sih? Sinden niku.
1: Ngene wae sawi mawon nggih, Dik Kartolo. Sinden niku umum nak istri saya sinden niku.
2: Oh,
1: nggih. Napa nek kok jaler?
3: Lho, sing sing penting gak nggih suaranya.
1: Oh, suaranya. Ana
0: suara sampean.
2: Lho, iki dicoba.
1: Dicoba ningali swantene. Sampe coba.
3: Lere-lere. Lho.
1: Dek,
2: gak iso tak cek contoh.
0: Kok eling mau ngantuk sih?
4: Ana larang pangger kali.
1: Mboten nyacat, Dik, suara sampean. Pun, pun, pun.
4: Pangger.
2: Diwalak diwali ditombok wis tak buka.
1: Ate sampean niki leres nggih?
3: Dalange. Sing penting nek empun wayange tangkep
2: papakane, papakane.
3: Papakane sidene dhewe enak.
1: Oh, ngoten.
0: Bapak napa?
2: Lho.
0: Papakane
2: biasa niku lho.
3: Hansip itu.
2: Kok hansip? Niku lho, jajan pasar. Tumpeng siji kali petik male tekus.
0: Lho. Kok tekus?
3: Lintu.
2: Dah
3: sapari rek. Ya.
0: Lah napa papakane?
3: Jajan pasar.
2: Nggih.
3: Tumpeng. Panggang ayam petik putih. Teh terobos.
0: Sampeyan
1: iki napa sih, ya? Lintu papakan niku nggih. Napa niku sampeyan tau?
2: Jajan pasar.
1: Jajan pasar, tumpeng, petik, putih, pelus.
0: Lho, sampeyan iku keliru pisan, Cak.
1: Lah ya apa sih, Dik?
0: Jajan pasar, tumpeng, panggang ayam, petik, putih, molo.
2: Dinah.
0: Wah, mung sampe pling-pling aku.
2: Sapa tiba?
1: Nggih, Pun. Wis asih tepat mang, Dik.
0: Pun.
1: Iya, wis.
0: Pun siap.
1: Pun.
0: Nggih.
2: Mangan sik dhuwur sewu lho, nggih.
0: Nggih.
2: Kula mangan pun kate dirasa-rasani.
0: Nggih, pun ana suka-sukan.
1: Ya, nggih. Kurang rasih iki. Sembarang ini wis tumepak enak enak sih. Iku kari wayangan.
0: Tolong,
2: Pak. Tolong, Pak.
0: Lho, iya sapa maneh?
2: Tolong.
1: Ki apa iki?
2: Kotak-kotak iki.
0: Tolong.
1: Ah. Sampeyan malah napa sampeyan niki? Duduk napa iki?
0: Kula kotake.
1: Niki lho, mpun, mpun. Napa kotak abot
0: iki?
1: Napa, Dik?
0: Bayarane. Iki sing ngusungi kotak.
1: Oh, sing ngusungi kotak niki kotak wayang nggih. Sampeyan niku mbon tau semaput nggih.
0: Bayarane pinten?
1: Wah, sampeyan ngawur lek ndamel sewek ngeten niki nggih. Terus udengan utawa keris.
0: Napa
1: niki? Iki dalang lho. Lho, dalange Kartolo ta? Sampeyan lali ta?
2: Napa sing Kartolo pendugi kok?
1: Lho, enten dalang mriki ta, Pak?
0: Pun. Kali sasi.
1: Kali malah kali sinden.
2: Sopo iki?
1: Tiange
2: dhuwur,
1: dhuwur.
2: Nggih.
1: Ireng.
0: Ireng.
1: Sing sitok sindene wedok napa lanang?
0: Lanang.
1: Galer.
0: Bogang.
1: Heh?
2: Bogang.
0: Lanang bogang.
1: Golongane arek iku mah. Sani teng pundi?
0: Lah niku ana do papakane niku.
1: Panggang ayam dipapak kali arek.
0: Nggih,
1: pun. Aduh, sak uman temen rek aku.
0: Napa sih?
1: Sik, sik kaya mriki sik.
0: Lho. Ya, sik sampean mriki.
2: Masane
1: golongane blorong iki.
2: Wecoh, hecoh.
1: Enak ari. Enak war.
2: Hebat.
1: Bojomu mang gak adang ya?
2: Iwak petruk,
1: wadah petruk
2: gareng.
0: Petik.
2: Ah, iya temenan.
1: Bojomu gak adang ta? Kon iku no bagane dalange kok tenggak lho karepmu dhewe. Lah aku mangan apa aku, Nguk? Wah, wis tak gakno taplak teko mare tak no.
0: Bener niki ya ngapa sih?
1: Ngapa sih niki ngoten? Kula dalange. Niki safari nipun nawar panjake.
2: Lah niku aku sampean
3: sih to. Sinten sing aku niki sinten?
2: Wah, aku sampean ngoten lho, Dik.
3: Niki dalange Kartolo kula panjake.
1: Takno kula sinten.
3: Niki
1: sinten. Kenapa kok pitik ya, Bori?
3: Entek wis.
1: Entek.
0: Tapi gak ono iku ya.
3: Tapi tak nganga.
1: Segone ya, Ken.
3: Lah kari sak lepek.
1: Gone sak lepek.
3: Iya. Iwake sing dintek.
1: Niki napa iwake niki?
3: Ngene dhewe ya.
0: Iya apa?
3: Sampeyan nang warung, tukokno iwak rujak rujak dite pokoke ndak wis.
0: Iwak rujak mari.
1: Nggih, sik ta, Pak. Sampeyan tumon dalang iwak rujak iki. Sing akeh jambu mentene cek watuk cek urung dalang.
0: Wis ngene mari, Cak.
3: Iya apa?
0: Nang pitik wis gak ana rujak gak gelem. Wis dolanane anake kemari pitik-pitik.
3: Oh iya, nggih. Nggih. Dek, enten pitik-pitikan.
1: Niku,
3: nggih.
1: Kapan sampeyan njok-njokan? Oh, blakrak pun wis gak mangan mutung.
0: Loh,
3: pun mboten ta.
1: Par panjake kumpul dadi siji ambek arek bon-bonan niku, ya. Iku arek jupukan kabeh iki, ya.
3: Dimulai ta?
1: Ya, ya. Utete lole ngono kok niki.
3: Wah, apa niki? Kulo niki.
1: Niki jam 4 kok wayangan yo napa
3: iki? Ngeten lho, Dik, nggih, kulo niki sak temen ujar. Dados titik kata niku sampean ujari nadar kula niki dinten niki kerangan sak gebyakan kerangan rong gebyakan kerangan tulung gebyakan
1: awan niki ya
3: mungkin
1: bengi dilengkapi nggih
3: mungkin bengi sampean lengkapi
1: sanane ya wis aja nek nyindel lho engko tambah ngrusak gending
3: niki yang kena ujar ah
1: oh nggih
3: kuwatir lo sing wedok nek roh suaraku sakal kademen
0: ah niki
3: ana gerju
1: oh
0: Ay. Gampang kan sampe dalang kan
3: mulane mulane
1: pokoke sandingane kudu enten pitike
0: nggih pun
1: pun gede-gede nggih ndase mau sak gegem nggih
3: lho ndase sak gegem niku awake sak piro
1: wis sembuh kono sing penting lak ngira-ngira wong wedon omah ta
3: cilik pokoke bangkok
1: wetanan iki
3: wetanan

0: ini wak wayangi wayangi kari
1: lho
2: sampe ini kenapa sih sampe ini sampe ini dalang tak
0: jadi dalang sampe ini
2: sampe
0: ngerti lho kalau ngerti kaya ini bondo nah isu wau pepe bareng udan sih ngelebetakan anak kulon ini sana kotak wayang
1: ngerti kenapa
0: kotak tukang nih.
2: Ya no, apa
1: sedur tolo?
2: Konten apa ger?
0: Iya.
2: Oh, dan lancete luntur dari cecek.
1: Kok sakniki mboten trima lho, Dik?
0: Ya napa? Pokoke
1: kula ngedi sakniki pokoke main, wonten wayang.
0: Pokoke wayangan.
1: Nggih.
0: Nek njenengan bengi kula lengkapi.
1: Ngoten ta?
0: Kula ganti wayang wong.
1: Lho.
0: Ganti wayang wong mawon.
1: Rame.
0: Oh, nggih nggih, Mbun.
1: Terserah dadi sampean lho, Mbun.
0: Pri dadi wayang, Dik? Eh, dadi wayang.
1: Aku dadi wayang. Kok ya molo?
0: Apa?
1: Lho, wayang iku lak gepeng-gepeng ta.
0: Nah, kon kok diselepno lak iso gepeng arek.
1: Eh, prasamu kon ndelok iki koyo pari PB5 ngono ta.
0: Kon tak dadekno Arjuna.
1: Oh, Arjuna.
0: Ganteng wis golek buka kasanane njero.
1: Oh, iya.
0: Ya,
1: iya. Sampeyan gak ada anu, gedang-gedang unta.
0: Nggih, mpun nenten.
1: Ya kok letek kedinget.
0: Kanjen apa?
1: Lho, gawe goro le.
0: Wah, arek. Wan. Kono tak dadekno dupa.
1: Ya, dupa ya.
0: Oh, sing mlebu alas iki lho.
1: Buta.
0: Oh, buta ya.
1: Nggih, buta niku lho.
0: Kok rungokno critane macak sing kaya buta sebab penonton kadung akeh sing iso mantes.
1: Aku sadar juru nek macak buta.
0: Temen.
2: Iku lho gak ada untuan niku lho.
1: Nen?
2: Untuan
0: gak. Untune garu ana.
1: Rambut ngenten rambut-rambutan.
0: Pun sakniki kulonan lah, sakniki lakone napa?
1: Ha, ngeten mawon. Kula sakniki nedhi lakon nggih merga niku ujar.
0: Nggih.
1: Pun Pak Sakerah mawon.
0: Wong mikir.
2: Pak Sakera,
0: Cak. Apa
2: sih? Sing rame, sing model saiki
1: iki. Ya sampeyan wis njaluk crita wis apa?
2: Iya, masa kini beranak dalam kubur.
1: Pun cocok, Mbun. Nggih, Mbun iki mau, Dek, Mbun.
0: Tau nang sumber porong kabeh. Mosok wong gak roseni ya ngene iki lho. Niku lakone Ludruk.
1: Sing pundi?
0: Sing beranak dalam kubur.
1: Nah, sing Pak Sakera wae.
0: Nggih padha mawon. Niki lho, li anu, napa?
1: Napa?
0: Ilang layang kali maksud to.
1: Ilang
2: kelangan.
1: Wah, kelangan dhe.
0: Wah, mboten ulah napa niku lho. Wah, mboten nenten ngoten, pokoke sing penting lak rame.
1: Oh, ngoten nggih, Pon.
0: Sampai bingung karo wayang kari aku. Kulonan. Sang saya dalu arara sabir kang lintang kumedhap. Titi sunyo wancinyo tengah wengi lumrang kandhaning bos pit.

0: ngomong ori. Lho, kok metumu kok kaya wong kalireng ngene iki. Lah aku iki ngomong apa lho? Ya apa sih kon gak ngrungokno critane dalem. Abot ngembun gawe Koko Prabu. Kon iki dikon goleki layang Kalimasada sing ilang.
1: Lah mau gak kon tede iku.
0: Kadung bingung adakno.
1: Padha rasa.
0: Iya, abot.
1: Pancen pirang-pirang dino iki aku sedhep pamikiraku.
0: Nglembren ri omonganmu ri.
1: Sebab aku ngembun gawe Darma Kandul.
0: Lho kok Darma Kandul? Darma Kusumo.
1: Darma?
0: Darma Kusumo.
1: Darma Kusumo. Pirang-pirang dino iki negaraku kelangan buku Siti.
0: Kelangan jimat Kalimasada.
1: Kelangan jimat Kalimasada. Iki aku rauno pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku. Aku coba njaluk bantuan Kakang Semar.
0: Sopo Semar ini? Waduh, wayangin cumpen untuk Semar.
1: Golekno kon lho, sapa sing nganggur.
0: Pak, kula nyambut sampean dilu mami.
2: Nyambut. Lah, apa, Dek?
0: Damel njangkep ini lho, kan bayarane sampean sudah iki.
2: Wah, sampean niku wong kula ning mboten saged.
0: Kok dados wayang ngatakno.
2: Mboten kacu. Dados napa kula niki?
0: Semar.
2: Semar.
1: Dilu mawon.
0: Dilu ah. Tapi ngen manten nggih mpun lho, nggih.
1: Takono. Kakang Semar. Tak jaluk keringet misak tetes.
0: Bregeget ugek-ugek rong dulitan. Sak duiso.
1: Ojo wedi kangelan dino iki kon tak jak benakno gen.
0: Ngawur e.
1: Ndara. Tak jak golei jimat Kalimasada.
0: Ndara. Ro.
1: Ya.
0: Ndara,
1: menapa Kakang Semar?
0: Enten perlu napa, Ndara?
1: Ayo tutno aku sak
0: ngaku. Teng pundi, Ndara?
1: Yai Roro Sembadra.
0: Sapa Sembadra niki? Lho, kok cakoni ngamuk arek.
1: Golekno wong liya-liya kono lho, lho.
0: Wis kaget. Anu, ya bojo sampean kula sini dulu.
2: Lho, ya napa sih dek sampean iki, Dek?
0: Jamane Sembadra dulu, Mas.
2: Ngamuk kata-kata sampean kula mawon pun.
0: Sik mboten kacu dulu, Mas.
2: Dulu ah.
1: Yayi Roro Sembadra.
3: Wonten menapa Kakang Mas?
1: Wong ayu denok debleng. Aduh, Cik Ayune
0: empine
1: Cik Aluse. Kakang Semar, sabar Kakang Semar.
0: Den, kula mboten ngelarang Den, rakyat kula sampe damel bojo.
1: Yayi, coba aku pangkundil wae.
2: Pun mbetan Dek sembot niki mbah bojo kula niki.
1: Kakang Semar.
2: Mboten kakangan pun.
0: Ya apa sih? Urung tanggapan sida tawuran iki ri.
2: Ayo Dek, pun wis kon gak ana mata aji
0: ndakep.
1: Wah, aku kepengin Semar.
0: Wis kadek Semar kok.
2: Tak Semare.
0: Semar.
1: Ndakep ya, ndakep.
0: Tak aji.

Wau to lampai pun Sang Risang Danan Jaya saya manengah mlebet sak wadyane wono. Dasar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lenga jaeng katon. Para jembri prayangan ilulu banaspati gendro tetek nang klengklek balung tandak lan waru doyong. Guyu sirek. Padha sumingkir lan padha lalu. Eh kanca, padha sumingkira. Iki ana gandha arum sumrepet wangi nyata nek iki gandane lenga jaeng katon. Ratandane ana satriya tetek rembesi madu andana wareh. Ayo ojo cacak kesenggol manungsani najan ngidak yang ayang bakal lebur tanpa tadi sumingkir so sumingkir kocap kacarito wonten salah satu gali raksakso mambet gandani lengo jeng katon guru-guru saking bingai godong mengkur dan lumakan godong lumah dan ngurupakan saking girangi watu sak gerdu diuncalakan dateng antariksa katampanan mustoko ajur dadi sawalang-walang tingkai sang raksakso lirka dia jangkrik hikilani

0: ya mari kan.
1: Lho.
0: Eh, Ustaz Arjuna. Tahu dadak lebau to. Kok rundingan sih, Rek? Ya, waduh lah iki lak padha karo ya takono gak.
1: Lah iki dadak menawer wong
0: buta gak kenal.
1: Takono koyo wong mabuk ngono.
0: Oh, gak kenal. Takono gak kenal. Eh, Tejo Suraksono ngono lho.
2: Iya.
3: Dek, ini apa, Dek? Butone iki lho, butone.
0: Panjen iki ngoten.
3: Eh, ngoten ta iki butone.
1: Melok-melok ta.
3: Lha kok wedi?
0: Mboten mung butone menten keken Korea.
3: Oh, nggih. Takon.
2: Tejo Suraksono. Ambu dalmo manusa kowe sapa kang dadi aranmu wong bagus. Wah.

0: wis nyuto banjir mari rek. Ora tak buta-buta galak. Buta tetanya atau buta begal ngono lho.
1: Aku ngomong buta-buta ditabuhi.
0: Panjae kabeh yo melok gak kena tano.
2: Buta buta aku melok
3: takon. Oh, nopo?
2: Bener. Kon buta alasan apa buta kampungan.
3: Nggih. Yen ora idep marang jeneng sira. Aku raksasa. Sing joko alas kene.
2: Sing joko alas.
3: Apa kon kepingin? Ayo tak jak nontok tenang terminal.
2: Kono jok kladuk kumo lancang ngomong-ngomong betok soso. Oh. Nek kon joko alas kene piro regane pring petung situ.
0: Tetap baku lusuk tarjuno kon iku.
3: Jadi dalam menungso.
0: Gelem tawur geger.
3: Waktu dino iki. Ayo bali.
2: Aku gelem bali leng skaton siraku gemblondong. Ayo kon.
3: Tanda saya petake buntol sumyor tadi banyu.
2: Sing ati-ati den rayut nang eno ilang dompetku.

为什么？

0: itu kok ngamuk gak
1: karo-karo aku boleh dhisik ya. Dadah, mun piring-piring pecah danten
0: iki. Wong aku diculuk munawar.
1: Ya napa, Dek Artolo sampe niki?
0: Aduh, buta gendeng temen e. Lah lha apa sing digawe dijejeki?
1: Ya napa sampe niku?
0: Sampe diapaken?
1: Waduh, golong-golongaken disuwaduki.
0: Lah bojo sampean mau pundi?
1: Lah niku nututi.
2: Gelung kan kula brodol kan.
0: Yo, ya napa? Lah wong dalane ya dijejeki ya dakno.
1: Lho
0: yo
1: apa?
0: Lho war-war.
1: Wadah-dah, butone mang gak iku lho. Lho apa sih? Ngamuk sampe mripate gak ketok apa-apa iku mang.
0: Apa?
1: Kanjingan angkara murka.
2: Wah, lha yo
1: wis gak ketok apa-apa ketok warung to.
2: Wis niki.
0: Kacau-kacau mulane ta. Mestine buta karo Arjuna iku butone kalah, Arjuna sing menang. Kok tambah
1: nemen ya aku keculuk dhisik.
0: Oh, arek iku.
1: Apa diuntune? Wong untune kaya ngoten iku.
2: Tapi jangil.
0: Wah, wis kon ngaten Pak sepurane mawon. Wong niki kanggo syarat nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing napa sing rame.
1: Nggih, nggih pun beten napa wong niki kangge ujar kula, ngelcanani ujar, nggih.
0: Kon awake dadi buta bener kuru.
1: Kuat ngangkat ta wong ngangkat utang 10.000. Wong ngamuk keladuk njen kon.
2: Wis ngene mari cak.
0: Lha apa sih?
2: Wayangan
1: sekolah ngidung
2: aja, Pak. Ngidung? Jendane.
0: Di Paris mana
1: ini? Tapi malah keresan, Dek, sampe yang ini.
0: Ya, apalah, mau ngulang melokon itu gendeng lah.
1: Dikengen rakyat pula ngidung.
0: Ngidung, ya?
1: Enggak.
0: Ya, Pak. Tadi?
1: Tapi tolong itu jalan dalam tibar rasanya.
0: Tahu.
2: Kenapa?
1: Ketiban gendeng papat.
0: Bisa, jalan mana?
1: Pun, ngotongan pun,
0: ngotongan
1: pun. Ayo, ngidungan pun. Ayo.